0: FH, tenang aja ya. Kalau kata Fifth Harmony, work from home ya. Mereka belum tren WFH, mereka udah punya lagunya Rockstars. Lo bisa streaming juga kalau lagi WFH nih di www.therockinlife.com. Tapi sebelum dua lagu tadi gue putarkan, gue pengen ngajakin lo thrifting barengan sama Michael Moore and Ryan Lewis dengan Thrift Shop, lagunya sebagai lagu pembuka perjumpaan kita di GMHR pagi hari ini di 87,6 FM The Rockin' Life Jakarta bareng Echo Santoso sampai jam 9.
1: Your morning companion, GMHR.
2: What?

This is Broken Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari The Kid Laroi dengan Stay, masih barengan sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Pernah gak sih Rockstars, lo nih lagi dengerin lagu gitu ya. Terus tiba-tiba lagu itu muncul, ada dalam beberapa detik lo langsung kebayang sama seseorang. Nah, ini ternyata memang gak cuman lo yang merasakan, tapi mostly setiap orang pasti merasakan ini gitu ya. Karena gue yakin sekali, ini baru kemarin gue bahas ini sama Marco Randy Rockstars. Karena setiap lagu, menurut gue itu punya cerita. Dan tiap cerita, pasti orangnya beda. Ya gak sih? Dan ternyata memang ada penjelasan psikologisnya ternyata ya. Jadi namanya adalah Music Evoke Autobiographical Memories atau MEAMs ya. Gampangnya, musik itu bisa jadi pemicu munculnya memori yang pernah kita alami. Makanya, satu lagu itu kadang bisa bikin kita berasa balik lagi ke waktu-waktu yang lo mungkin gak pernah pikirkan gitu ya. Kayak flashback all the memories behind it. Bisa aja kebayang muka, tempat, kejadian yang pernah lo alami bareng. Bahkan perasaan kita pada saat itu kayak tiba-tiba di-restore lagi sama si lagu ini. Tapi sebenarnya yang bikin kita ingat bukan cuma lagunya, tapi kenangan yang ikut kebawa di setiap lagu itu diputar. Nah, itulah yang jadi salah satu kelebihan radio yang mungkin lo sempat ngerasa juga, kenapa kok tiba-tiba radio memutarkan lagu ini. Ya biar lo galau lah.

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Good morning buat lo yang baru aja mindahin channelnya ke 87,6 FM. Hai. Terima kasih sudah mampir. Semoga lo suka sama lagu-lagu yang gue putarkan, Rockstars ya. Tapi kalau misalnya lo baru aja balik dari olahraga nih, Rockstars, pagi hari ini, mungkin ada yang tadi sudah mulai dari jam 6 pagi gitu ya, lari di GBK misalnya. Atau mungkin kelas pagi di gym lo gitu, atau di studio Pilates lo. Udah siap-siap mau lanjut nih menuju kantor. Hati-hati di jalan ya. Tapi kalau misalnya lo termasuk orang yang lagi rajin olahraga dan sempat dibilang FOMO, biarkan aja orang berkata apa, Rockstars ya. Karena kalau dulu orang mungkin FOMO sama tas branded Matcha Labubu gitu ya. Kalau sekarang kayaknya FOMO itu masuk ke dalam list olahraga, Rockstars. Kayak gym makin banyak, belum lagi pilates, yoga, lari, sampai padel yang sekarang rasa-rasanya juga masih rame gitu ya. Karena data dari Rentek Digital ini mencatat kalau Indonesia itu punya sekitar 12.000 gym. Sebanyak tahun 2026 aja, naik hampir 3% dalam 3 tahun. Sementara untuk lapangan padel, naik juga dari 240 menjadi 947 hanya dalam waktu periode 2 tahun ya. Dan mostly adanya di kota Jakarta nih. Tapi ini FOMO doang atau emang anak muda sekarang makin suka olahraga, Rockstars? I think mau FOMO atau enggak, it's a good thing ya, soalnya olahraga sekarang udah jadi bagian dari lifestyle. Bahkan riset dari Bank of America Global Research di tahun ini, di 2026, menunjukkan fakta kalau Gen Z dan sebagian milenial makin tertarik mengeluarkan uang buat experience termasuk olahraga. Jadi lo ini termasuk orang yang olahraga karena pengen sehat atau takut ketinggalan tren, Rockstar?

This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Gimana kabar lo? Mungkin lagi siap-siap ke kantor Rockstars ya? Atau malah lagi kena macet di jalan? Tapi apapun aktivitas pagi lo, semoga semuanya lancar, gue doakan ya. Dan gue juga yakin kalau lo pernah mengalami satu fase dalam hidup lo dimana punya teman yang rasanya selalu ada, kemana-mana bareng, mau makan bareng, nongkrong bareng, bahkan hal-hal kecil dalam hidup lo selalu lo ceritain ke dia. Apalagi kalau temenannya udah dari lama gitu Rockstars ya, jadi lo tahu cerita hidup lo. Tapi mungkin ada juga momen-momen yang apalagi sekarang makin dewasa gitu ya, hubungan itu bisa berubah. Entah karena masalah, kesibukan, beda jalan hidup, atau cuma karena jarak. Yang dulu selalu bareng, sekarang jarang banget komunikasinya Rockstars. Ada gak sih? Ya namanya sih masih ada di kontak, story-nya masih lihat sesekali lo lihat. Tapi entah sejak kapan, orang yang dulu paling deket sama lo sekarang malah berasa kayak orang asing. Katanya, friendship breakup bisa lebih sakit daripada putus cinta. Lo setuju gak tuh sama kata-kata gue barusan? Karena kalau lo pernah mengalami apa yang bikin hubungan lo sama sahabat lo akhirnya renggang Rockstars, boleh dong cerita pagi hari ini di WhatsApp kita di 0815-1987-6876. Apakah iya friendship breakup itu lebih sakit daripada putus cinta?

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

This is Rockin' Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Selamat datang buat lo yang mungkin baru aja mindahin channelnya ke TRL. Halo, welcome to the show Rockstars. Dan hati-hati di jalan untuk yang sudah harus pergi dari saluran 87,6 FM ini. Ya, namanya hidup Rockstars ya, people come and go. Semakin dewasa, kadang circle kita juga makin kecil. Bukan berarti kita jadi nggak butuh teman, tapi hidup kita juga semakin padat. Ada karir, keluarga, pasangan, dan juga berbagai tanggung jawab yang harus kita jalani. Akhirnya, tanpa sadar, kita jadi lebih selektif nih soal siapa yang benar-benar kita luangkan waktunya dan juga energinya. Karena waktu, perhatian, dan kapasitas kita juga terbatas, ya nggak sih? Makanya kemarin sempat ada yang bilang kalau friendship breakup itu lebih sakit daripada putus cinta. Apa iya? Pernah nggak sih lo punya teman yang dulu deket banget, sekarang udah gak deket lagi Rockstars? Kalau iya, kenapa bisa gitu sih ceritanya? Coba dong, WhatsApp di 0815-1987-6876. Sekali lagi, 0815-1987-6876.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama gue, Echo Santoso, sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Dan kita masih ngobrolin mengenai friendship break up rockstars. Pernah gak sih lo punya teman yang dulunya deket banget tapi sekarang udah gak temenan lagi? WhatsApp ya di 0815-1987-6876. Sekali lagi 0815-1987-6876. Come on and shine the show with me. Selamat pagi buat lo yang baru aja bergabung. Gue nanti akan putarkan satu lagu dari Bruno Mars ya, dengan Cha Cha Cha. Lagunya sudah gue antrikan nih, siap diputarkan menemani lo berkegiatan pagi hari ini. Ada juga satu lagu dari Hailee Steinfeld, Rockstars, judulnya Starving. Jadi kalau misalnya lo belum sarapan, sarapan dulu dong Rockstars ya. Ingat, pura-pura kerja butuh tenaga loh. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di jam 8 pagi ini, gue punya satu lagu dari Justin Timberlake dengan Sexy Back, barengan sama Echo Santoso, sampai nanti ke tepat jam 9 pagi.
2: Your Morning Companion, GMHN.

Masih ditemenin Eco Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Kita lagi ngobrolin mengenai friendship mereka, Rockstars ya. Yang mana pernah gak sih lo punya cerita dulu punya sahabat deket banget, sekarang lagi gak mau tuh, jadi asing alias ya. Ada selamat pagi untuk Kansa. Halo Kansa, gue nge-cut off sahabat gue karena dia pacaran sama mantan gue. Wah. Aduh, itu mah namanya bukan sahabat kan, Sa. Padahal cowok itu yang gue tangisin di depan dia, yang gue ceritain dan gue curhatin segala macam. Sampai akhirnya gue sendiri yang nemuin mereka berdua. Dan ternyata mereka udah punya hubungan di belakang gue. Sakit banget, tapi ya udah, life must go on. Aduh, itu maksudnya mereka punya hubungan di belakang lo ketika lo masih berhubungan sama dia kah, atau setelah lo udah putus nih? Tapi sebetulnya gak etis juga sih lo pacaran sama mantan lo ya, menurut gue. Ya, apalagi jatuhnya sahabat. Selamat pagi juga untuk Alif. Gue sama temen gue sekarang jadi renggang karena jarak, dan kita lagi fokus mengejar mimpi masing-masing. Dulu sering ketemu, sekarang paling cuma saling lihat story. Gak ada masalah sih, cuma sedih aja yang dulu deket banget sekarang cuma tahu kabar dari story. Gitu. Ada juga Tiara. Good morning Tiara. Kak, asli sakit banget kalau bahas temen. Gue sama temen kantor gue dulu sering banget hangout, tapi pas dia punya circle baru di kantor barunya, dia pelan-pelan mulai menjauh. Sampai sekarang gue masih gak tahu salah gue apa. Ah, jangan gitulah Tiara ya. Anggap aja dia mungkin lagi meniti karir di kantor barunya. Tapi emang menurut penelitian dalam friendship processes gitu ya, dari Beverly Fair, pertemanan itu adalah proses yang bisa terbentuk, berkembang, dipertahankan, dan juga bisa berubah dan berakhir. Jadi ketika jarak atau kesibukan bikin kita gak lagi sedekat itu dulu, ini sebenarnya bagian yang wajar dari proses sebuah pertemanan, Rockstars. Karena seperti hubungan pada umumnya aja gitu ya, ada proses perkenalan, pendekatan, bisa dipertahankan atau tidak. Kalau tidak dipertahankan, ya ujungnya bisa berakhir. Jadi itu semua tergantung sama lo sih, Rockstars. Jadi kalau lo punya cerita mengenai friendship yang udah tidak friendship-friendship banget ya, alias friendship breakup yang sekarang kita omongin, alias lo punya gak sih teman atau sahabat yang dulu deket banget sekarang udah gak omongan lagi, Rockstars, boleh cerita ya di 0815 1987 6876.

0: Dandan.
1: Your morning convenient. GMHN.
2: Give your day a fantastic head start with GMHN. GMHN will continue right after this.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Dan kita lagi ngobrolin friendship breakupnya Rockstars yang sepertinya ini mulai banyak dialami oleh beberapa dari circle pertemanan kita. Yang awalnya dulu deket banget, sekarang udah gak omongan lagi Rockstars, alias menjauh. Ini ada beberapa juga yang masih WhatsApp di 0815 1987 6876. Kita bacain lagi Rockstars ya. Selamat pagi untuk Kinan. Kak, aku friendship breakup karena dia sering ngomongin aku di belakang. Hah? Ini mah bukan teman namanya dong. Padahal aku gak pernah sekalipun menjelekan dia. Aku udah sering banget dikecewain, sampai akhirnya gak bisa maafin dia lagi. Bahkan dia gak pernah minta maaf, malah playing victim. Aduh, kasihan banget Rara. Rara kan siapa tadi? Kinan. Kalau menurut gue Kinan, kalau lo udah mendapati dia kayak gitu, ya berarti dia orangnya memang tidak baik aja. Dan ada baiknya memang harus di-cut sih kalau orang kayak gini ya. Selamat pagi juga untuk Rara. Halo Rara. Gue akhirnya mundur pelan-pelan setelah sadar kalau gue cuma dijadiin back burner. Gue cuma dicari pas dia lagi butuh. Tapi kalau lagi ada teman lain, gue kayak dilupakan. Pas gue bilang kalau itu bikin gue gak nyaman, malah dibilang baperan. Mungkin itu kenapa friendship breakup kadang terasa lebih susah diterima daripada putus cinta Rockstars. Kalau sama pacar biasanya ada closure yang jelas, ada obrolan, dan ada kata putus. Sementara kalau sama teman kadang gak ada momen kayak gitu ya. Tiba-tiba aja makin jauh, makin jarang ngobrol, sampai kita sendiri gak tahu nih sebenarnya kapan hubungan itu berakhir. Nah karena gak ada closure, kita yang ada jadi terus kepikiran.
1: Your Morning Companion.

This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso di Game HR sampai jam 9 pagi nanti. Dan hari ini so special karena ini adalah Hari Radio Nasional Rockstars. Kenapa sih setiap tanggal 11 September itu diperingati sebagai Hari Radio Nasional? Karena ini sekaligus mengenang lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI gitu ya, di tahun 1945 gitu. Singkatnya, RRI ini lahir dari pertemuan para tokoh radio dari 8 daerah. Ada Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Pertemuan ini diprakarsarai oleh tokoh seperti Abdurrahman Saleh yang menyatukan siaran demi menyampaikan informasi kemerdekaan pada rakyat Indonesia di seluruh provinsi ya. Dan akhirnya ditetapkanlah hari lahirnya RRI itu tanggal 11 September dan diperingati juga deh sebagai Hari Radio Nasional. Gitu Rockstar. Coba kasih tahu gue deh, apa sih yang bikin lo suka

0: Head Start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this. Right after this. Right after this.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
1: Rockin' Hype.
2: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL. TRL.

0: This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Semoga lagu Rainbow dari Christian Bautista dan juga Raisa ini bisa bikin hari lo lebih penuh warna. Rockstars ya, buat lo yang mungkin selalu bilang aman untuk setiap situasi dan kondisi gitu ya, selalu bilang siap untuk setiap pekerjaan yang didelegasikan gitu Rockstars. Dan buat lo nih yang suka paling bilang aman untuk apapun itu dalam kondisi hidup lo gitu ya, tapi kantong matanya hitam, bibirnya pucat, rambutnya rontok, dan ketawanya paling kenceng, gua doakan semoga apa yang lo usahakan selama ini, effort yang lo keluarkan, semua berhasil di atas keraguan lo sendiri, Rockstars ya. Karena gua percaya sekali kalau apa yang kita usahakan itu tidak akan ada yang sia-sia. Jadi kalau kita misalnya udah usaha, udah berdoa, berarti satu yang belum lo tunggu, Rockstars ya, menuai hasilnya. Karena gue yakin sekali apa yang kita tanam itu yang akan kita petik nantinya. Jadi kalau kita tanam yang kebaik-baikan aja ya, insya Allah mudah-mudahan hasilnya juga baik.
1: Your Morning Companion, GMHR.

This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 9 pagi, berarti tandanya gue ada harus pamit nih dari GMHR. Tapi sekali lagi gue mengucapkan terima kasih banyak Rockstars untuk lo yang sudah mendengarkan siaran gue selama ini juga gitu ya. Dan momen pagi hari ini, di hari Radio Nasional, gue ingin sangat terima kasih untuk lo yang selalu komen-komen di live TikTok juga gitu ya, atau di story-story gue gitu kan. Karena kalau gak ada lo, siapalah gue Rockstars. Dan jangan lupa dengarkan terus GMHR setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Channelnya masih sama ya, 87,6 FM. Dan bisa di streaming juga di www.therockinlife.com. So, in the meantime, that's it for today. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye is not the end, because I definitely will see you again. Bye-bye, have a good weekend.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
3: Kalau gak cocok ya iya.
2: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
1: nah, iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
1: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: just like this.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
3: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
4: Iya.
3: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
5: Coba dibayiin.
3: Ngomong, dimomong.
4: Iya, disayang-sayang.
3: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
4: Iya.
3: Terus lebih appreciate cowok lucu.
4: Kenapa?
3: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
5: Men, terima kasih.
4: Iya.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: request yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
1: Rockin' Hype.
0: Tapi namanya juga romcom ya, semua yang terdengar mustahil bisa disulap jadi hal-hal romantis. Ini beneran seperti waktu itu gue bilang di soundtracks, seperti You've Got Mail tapi versi modern days-nya. Yang pasti actingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sazen.
1: This is Terakin Live View, number one lifestyle and entertainment media. Halo, selamat hari Jumat 11 September 2026. Selamat Hari Radio Nasional. Di siaran gue kali ini spesial banget nih kayaknya. Jadi jangan kemana-mana ya, pastiin lo stay di sini karena seperti biasa kita akan mulai dengan astrologi update, dilanjut dengan kabar yang menyenangkan untuk lo semua. Barengan gue, Sarah Zani, Powder Room.
2: Hold on tight.

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back. Is back.
1: This is Drunken Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room, spesial Hari Radio Nasional. Sampai nanti jam 1, ini kita akan mulai dari Taurus. Hello. Taurus, jangan terlalu suka ini deh, ngebanding-bandingin sendiri gitu loh, diri kamu tuh. Jangan apa ya, karena lo ngerasa bahwa lo punya rasa aman, terus lo punya relasi, terus punya kepercayaan diri, kok jadi kayak malah ngebanding-bandingin diri sih? Gak boleh tahu. Karena sesuatu yang menurut gue bisa lo lakuin adalah lo bisa manfaatin itu untuk jadi inspirasi, kesempatan baru, dan cocok aja gitu loh untuk bisa meninggalkan pola-pola yang jelek-jelek yang lama-lama gitu loh. Walaupun ya, again ya, ngebandingin diri sendiri atau overthinking adalah bagian dari hidup lo.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com. Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

0: your cheeks tight because Powder Room is back. Is back.
1: This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani di Powder Room sampai nanti jam 1 siang. Virgo, halo. Ini adalah waktu yang pas untuk lo riset gede-gedean. Lo untuk ngebenerin sesuatu yang gak bener. Dan gak tahu kayak lo restart aja hidup lo gitu loh. Karena mungkin ini adalah momen dimana lo cocok banget untuk bisa bikin kebiasaan baru. Terus udah gitu juga lo bisa punya potensi, ngerasa percaya dirinya berlebih. Dan menurut gue ini bisa dimanfaatin untuk karir dan percintaan. Jadi berhentilah overthinking. Gak usah terlalu kritis sama diri sendiri. Karena overthinking adalah tugasnya kita, para Pisces.
0: Hold on tight.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: your cheeks tight because Powder Room is back. This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room sampai nanti jam 1 ya. Libra, kayaknya emang lo harus mulai berani untuk menentukan sikap sih. Jangan iya-iya aja di awal bulan yang menurut gue ini banyak banget energi baik dimanfaatin. Gak tau kenapa, mungkin karena si pergeseran antara bulan, Merkuri dan sebagainya tuh perlu lo manfaatin gitu loh untuk bisa menyelesaikan konflik lewat komunikasi. Terus udah gitu juga cocok lah untuk lo bisa mendengarkan dan memberikan pendapat juga gitu ya. Sama inget, gak usah terlalu bimbang, gak usah terlalu galau, gak usah terlalu lama untuk mempertimbangkan pilihan sebelum ya pilihan itu sendiri gone.
1: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: your cheeks tight because Powder Room is back. Is back.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, gue Sarah Zani, sampai nanti jam 1. Sekarang akan geser ke Leo. Ini ego atau kebutuhan emosional ya? Yang mana ya? Cia, disuruh milih kan lo? Kalau disuruh milih, apa yang akan sebenarnya lo pilih? Kebutuhan emosional, iya, bagus. Bahkan ini bisa kayak memperbaiki hubungan lo sama orang terdekat. Terus udah gitu juga ada relate-nya sama kaitan profesional. Dan lebih sadar aja sih untuk bener-bener memilih mana yang tepat dan enggak. Kalau emang agak-agak ke-distract sama ego yang gampang tersentuh, ya namanya juga Leo, bukan Sagittarius.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: pepetnya. Kayaknya menurut gue itu lo perlu lebih melek lagi deh ketika mereka akhirnya membuka koleksi-koleksi terbarunya mereka dengan sesuatu yang menurut gue tuh indah banget. Cakep banget, tau gak sih? Dia akhirnya berhasil membawa heritage something. Namanya adalah koleksi sang penari, di mana di KKI kemarin 2026 ada 16 look koleksi mereka yang mengkolaborasikan tenun Batak gitu ya, dan juga siluet baju-bajunya ala Peggy Hartanto. Ini yang bikin gue suka sih sebetulnya ya, Rockstars. Ya tuh kenapa kayak arsitekturnya, terus udah gitu juga banyak bentuk-bentuk yang menurut gue jadinya unik banget, dan motifnya. Jadi percayalah, kalau misalnya lo salah satu pecinta desainer ini, jangan lupa beli ya kan. Jangan beli karena FOMO doang, tapi ya karena lo suka koleksinya.
1: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Drunken Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Powder Room sampai nanti jam 1 siang. Lo percaya atau enggak, 2025 kan salah satu tahun yang dimana semua orang lagi melaksanakan perayaan pernikahan besar-besaran kompak. Ya, please, sebetulnya teman-teman gue sih. Nah, ini tuh lumayan jadi inspirasi wedding look sih, ketika banyak banget selebriti di luaran sana yang akhirnya mengeluarkan tren fashion gitu ya, atau fashion yang memang

0: Overuse dimulai dari Sabrina Carpenter di Valentino kemarin. Terus ada juga Daisy Edgar with Jones in Balenciaga. Ada juga Zendaya dengan baju si siluet putih yang kemarin di rilisannya di Odyssey. Silakan dijajal saja. Tapi jangan lupa kalau misalnya ngambil koleksinya mereka, ya boleh lihat-lihatlah harganya yang bisa ekonomi.
1: Hold on tight.

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is The Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room sampai nanti jam 1 siang. Karena gue adalah salah satu orang yang banyak banget bawa barang gede-gede. Makanya kayak I really love kayak tas cemplung-cemplung. Lo tau kan, kalau the oversized bag ini memang jadi benar-benar pilihan banyak orang termasuk selebriti. Terakhir kelihatan Dua Lipa pakai tas Chanel, bahannya sebetulnya raffia tapi gede banget, dan menurut gue bahkan ini lebih gede daripada badan dia sendiri ya, dengan motif yang menurut gue cantik dan lucu banget. Memang sebetulnya eksperimen desain dengan ukuran tas yang kayak gede gini gak baru sih, tapi di 4 tahun belakangan tuh kenapa semua luxury brand atau local brand tuh kompak untuk bikin koleksi yang lebih besar daripada biasanya. Bahkan di 2020, BV atau Bottega gitu ya, ngasih eksperimen yang lebih baru lagi daripada biasanya. Jadi kalau misalnya lo adalah tim yang sama kayak gue, butuh semua masuk, silahkan dicari aja, karena emang akan tren selama 1 atau 2 tahun ke depan. Apalagi kayaknya kalau di Indonesia sekarang kita butuh, ya gak sih? Kan lo tau sendiri, Indonesia lagi banyak masalah, jadi butuh banyak yang dimasukin ke dalam tas lo.
0: Hold on tight.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
2: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is The Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room sampai nanti jam 1 siang. Gue gak sabar bulan Desember karena pengen ketemu BTS. Tapi kalau misalnya sambil nunggu gue ngapain ya? Ya belanja gak sih? Loh, kenapa jadi ke situ? Iya, setelah tahu BTS.

0: hal-hal mahal ya gak sih? Tapi setelah mereka akhirnya resmi menunjuk Kim Taeyong atau V sebagai ikon dari True Champion atau kolaborasinya mereka, ini lumayan jadi gebrakan terbaru lagi untuk comebacknya si Champion sih. Setelah kita tahu kan bahwa ya namanya juga fashion ya kan, muter-muter di situ-situ lagi, terus sudah gitu juga ada on off-nya. Tapi ini jadi harapan baru, apakah Champion akan comeback lagi mengembalikan era popularitasnya mereka? Dan jadi pertanyaan sih, apakah Champion akan jadi salah satu koleksi yang diperebutkan lagi kayak kita ngerebutin VBTS ini?
1: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is The Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. I'm done. Hari ini selesai dulu ya siaran gue di Powder Room. Terima kasih buat lo yang udah stay. Thank you juga buat lo yang udah ngikutin keseruan gue lewat social media at therockinglife.ckt. Tapi sebetulnya yang paling penting lagi adalah info ini sih. Lo bisa dengerin kita tuh dimanapun, terus kapanpun, lewat streaming di www.therockinglife.com/streaming. And also you can check and follow our social media or my social media at Sarazani. Dan buat hari ini, selamat menikmati lagu-lagu yang enak-enak dari kita. Dan selamat beraktivitas. Happy weekend, I'll see you soon. Bye!
0: Come back for more talks about beauty, fashion, love, astrology, and many more with Sarah Zeng.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
3: Jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast, kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
4: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
5: Kalau nggak cocok ya iya.
4: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
5: Ya 2-3 bulan lah.
4: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
6: Lah iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
7: iya,
6: lagi.
7: Lu makanya habis gagal
6: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
4: Ya di blok.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star. This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini.
3: Catat tanggalnya
2: 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
4: Guys, minggu ini kumpul di mana?
5: Terserah deh.
4: Aku sih ikut aja.
5: Yang penting makan enak.
4: Tapi makan apa?
5: Pengen Asian food dong.
4: All you can eat please.
5: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
6: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811 2232 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
7: Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
8: I'm Monica Karina.
9: And I'm Shogun Dre.
8: And tonight's the first.
7: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
9: Swing Theory.
7: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
8: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Overnight or a version of yourself.
10: Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
7: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
8: Swing Theory.
11: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. This is

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Selamat Hari Radio Nasional Rockstars. Selamat menikmati dan juga mendengarkan lagu-lagu di radio. Kita bawa lagi anime dan juga suasana radio yang dekat dan juga erat dengan para pendengarnya. Langsung aja kita lanjutkan pastinya dengan lagu-lagu enak di Drive and Jive. Kali ini barengan gua Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti, Rockstars. Enjoy!

Rock your day with the rock in life. Everyone can be rockstar. Selena Gomez, Slow Down. Dan masih barengan gue Anton Pradana di Drive and Jam sampai dengan jam 7 nanti. Rockstars masih di fase merayakan selamat Hari Radio Nasional. Radio ini adalah salah satu sebuah media yang deket banget sama gue. Rockstars, gue itu mulai mendengarkan radio bahkan sejak gue kecil dari SD. Ya pasti itu sebenarnya sebuah media yang diturunkan ya, diwariskan. Karena orang tua kalau misalnya di mobil dengerin radio dan lain sebagainya, selalu dengerin lagu-lagunya juga. Gue tuh inget banget radio yang gue tahu ya, yang gue ngeh waktu itu di SD. Karena gue di Surabaya dulu, ada salah satu radio namanya Istara kalau gak salah. Tapi sekarang kalau salah udah gak ada tuh radionya. Itu lagunya lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu yang top 40-nya Indonesia gitulah ya. Lagu-lagu hits yang dia putarkan sampai dengan Hard Rock FM dulu. Ya, Hard Rock FM pun juga gue mendengarkan. Hard Rock FM Surabaya pertama kali yang gue dengarkan, bukan Hard Rock FM Jakarta. Jadi sebenarnya radio setelah gue akhirnya masuk juga ke dalam industri ini, banyak banget cerita-ceritanya. Para senior tuh selalu bilang kayak, lu zaman sekarang siaran radio tuh enak banget. Zaman gue dulu masukin lagu itu gak kayak sekarang. Sekarang lu tinggal ngedrag doang. Kalau dulu masukin ambil kaset lah, ya kan, urutannya di sebelah mana, judulnya apa, lagu barat, lagu Indonesia, beuh, katanya zaman dulu ilmu kanuragannya tinggi banget para penyiar radio. Kalau sekarang, nah pasti ada kayak gitu-gituan ya kan, ada fase-fase kayak gitulah. Rockstars, kalau sekarang memang jauh lebih enak, jauh lebih mudah. Bahkan kita bisa ada teknologi namanya live delay juga, live taping gitu-gitu, dimana kita bisa taping dulu, kita take dulu, tayangin nanti. Ya itulah, itu adalah sebuah perkembangan di era radio. Atau mungkin lo juga mengalami nih, Rockstars. Dulu tuh sangat mengandalkan radio, bahkan di rumah atau mungkin di kamar ada radio kecil yang lo putar. Lo punya penyiar kesayangan, punya penyiar favorit mungkin, atau kenangan apa bersama dengan radio. Boleh nih, lo ceritain aja kali di 0815 1987 6876. Boleh banget, gue tungguin. Sekaligus lo mau request, boleh. Di sore hari ini sembari macet-macetan, bernostalgia juga bersama dengan radio. Let's go, Rockstars.

0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

Rock your day with the rock in life, where everyone can be rockstar. Maroon 5, Sugar. Coba dikurangi minuman-minuman manisnya rockstars. Kenapa? Karena untuk nabung buat beli handphone baru, iPhone Duo, iPhone lipat pertama dengan desain book style sudah muncul rockstars. Ya sekarang tuh kayaknya smartphone-smartphone, handphone-handphone tuh munculnya yang bisa dilipet-lipet gitu loh rockstars. Gue udah lihat sih secara modelnya keren, oke juga, apalagi buat lo yang suka ngegame sih boleh banget nih rockstars. Jadi Apple ya, ini mengklaim baterainya bisa bertahan sampai dengan 26 jam streaming dengan layar dalam dan sampai 37 jam menggunakan layar luar. Kalau ngomongin tentang yang namanya harga, ini bisa sampai dengan $1,999 atau sekitar 34,9 juta untuk yang 256 GB. Pre-ordernya dibuka dari 16 Oktober. Sebelum resmi dijual tanggal 23 Oktober 2026 pastinya. Jadi gimana? Sudah siap untuk punya handphone baru? Atau udah mau cek-cek juga? Atau mungkin lo menunggu malah iPhone 18-nya? Yang mana nih rockstars? Mana yang bagus? Kalau menurut gua, yang bagus adalah punya handphone sesuai dengan kemampuan. Kalau sekiranya gak mampu untuk beli yang baru, ya cobalah mencari gadun yang baru.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Roger with the Rockin' Life, where everyone can be rock star. Masih di Drive and Jive, jam 6 sore Rockstars. Satu jam lagi gue punya waktu untuk menemani lo, dan dilanjutkan lagi pasti dengan lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan. Dan di momen ini gue ingin menanyakan satu hal, ya. Coba, seberapa sering lo memperhatikan kesehatan rongga mulut tuh, Rockstars? Alias gigi. Gigi ini kan adalah salah satu alat yang sangat kita pakai banget, ya. Ya walaupun kalau dibilang di tubuh kita gak ada yang gak kepake, tapi gigi ini kan riskan banget fungsinya. Nah, habis ini gue akan membahas tentang yang namanya gigi rockstars. Tapi kita putarkan dulu lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rocky Rudy with the Rocky Life, where everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive. Ini beneran rockstars, coba terakhir kali lu ke dokter gigi untuk ngecek kesehatan rongga mulut lu itu kapan? Nah, kalau udah lama banget, gue sarankan untuk cek deh. Mbak, gak harus lu nunggu harus sakit dulu sih giginya. Dicek dulu aja, kenapa? Karena ini kalau katanya dokter Gia Pratama Putra, dia memang bukan dokter gigi, dokter umum. Tapi dia menjelaskan sesuatu hal yang bermasalah di gigi lo, itu nyambungnya langsung ke jantung. Apapun sakitnya, itu bahaya banget. Jadi jangan sampai ya, karena sakit gigi atau mungkin banyak makanan yang nyangkut di gigi lo, yang kenapa-kenapa adalah jantung. Apalagi nih, buat lo yang suka menunda-nunda untuk operasi gigi geraham belakang. Nah, sama nih gue juga. Gue menunda karena masih ada pekerjaan. Mana kerjaan gue ngomong semua lagi gitu kan nih, Rockstars. Ini juga bahaya banget untuk kesehatan lo. Jadi better langsung dicek dan juga langsung segera diatasi dan diobatin. Buat yang giginya bolong tuh, gigi berlubang tuh juga bahaya banget. Ya, jangan disepelekan. Harus segera diobati, apalagi baunya. Busuk, Rockstars, busuk asli. Jadi pertanyaannya gimana? Apakah lo lebih memilih untuk sakit hati atau lebih memilih sakit gigi? Katanya sih kalau lagu yang bilang mendingan sakit gigi dibandingkan sakit hati. Tapi kalau menurut gue, ya mending gigi yang diserepin, bukan hati yang diserepin, ya gak?

Rock your day with rock in life where everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pra dari Drive and Jive. Buat yang suka atau mulai mencintai yang namanya Anabul dan baru mempelajari nih rockstars, pasti lo sering banget ya ngelihat anjing itu kalau ketemu sama anjing yang lain, cara kenalannya itu bukan langsung main, tapi lebih ke mereka itu kayak mencium area belakang, ya kan? Nah, kenapa kok anjing itu suka ngendus-ngendus pantat anjing lain ini rockstars? Jadi ternyata area belakang atau pantat itu adalah merupakan sumber informasi untuk anjing. Jadi aroma dari kelenjar anal itu membawa sebuah informasi tentang pertama identitas, kondisi anjing lain seperti apa. Jadi ketika mereka itu mengendus, ya, sebenarnya mereka sedang membaca informasi lewat penciumannya. Itu seperti sidik jari rockstars. Jadi dari sana mereka akan menentukan tuh gimana mereka akan bereaksi, gimana mereka akan berperilaku antar anjing satu dengan anjing lainnya, mereka cocok atau enggak. Itu dari situ mereka ini menentukan teman atau lawan, itu juga dari penciumannya itu rockstars. Jadi ya, yeah, segala sesuatu halnya kalau anjing itu emang harus dicium dulu dan supaya tidak salah analisa gitu. Biar tahu tuh ini punya teman atau punya lawan.

Rocky Ray with Rocky Life, where everyone can be rockstar. Sudahkah kamu olahraga bersama pasangan rockstars? Kalau kemarin itu gua membaca bahwa ternyata laki-laki itu setelah punya pasangan, presentasinya besar banget. Mereka males nge-gym. Padahal ternyata ada sebuah riset nih ya, yang gua baca, ternyata olahraga sama pasangan ini bisa meningkatkan keharmonisan sampai dengan 20%. Bahkan nih rockstars, ya 66% pelari yang lari bareng pasangannya ini merasa gairah dan performa seksnya meningkat. Tuh, sebagus itu ternyata. Kenapa? Karena ternyata di saat kita olahraga bareng sama pasangan, itu bukan cuma fisik yang kuat, tapi juga pertama nih, meminimalisir berantem karena skill. Resolusi konflik yang jauh lebih baik lagi. Meningkatkan trust, rasa percaya, dan rasa menghargai satu sama lain. Punya quality time yang lebih banyak lagi. Quality time ya, yang berkualitas juga. Jadi gak cuma bahas urusan rumah, kerjaan, anak-anak, repot. Jadi yang lo bahas tuh kayak lo kembali ke masa pacaran. Lo punya goals bersama nih, berdua gitu loh. Cobalah kalau sudah bisa ya, olahraga bersama, punya waktu lain, kan bisa punya waktu yang romantis berdua. Jangan cuman yang dibahas tagihan kartu kredit mulu, rockstars, pus.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Rock Your Day with Rock in Life, where everyone can be rockstar. Gak kerasa sudah jam 7 aja rockstars. Berarti waktu gua sudah habis
1: menemani di jalan, menemani mungkin lagi siap-siap on the way ke sebuah tempat, mungkin mau makan malam ketemu sama klien juga nih rockstars. Di era atau di fase, kok di era kayaknya berat banget ya era ya. Di momen maksud gue, di momen merayakan Hari Radio Nasional, di mana radio adalah sebuah media yang sangat legend. Gue sangat berharap radio akan selalu long lasting. Kita bisa berkolaborasi bersama dengan siapapun. Karena sekarang udah radio tuh yang gue suka ya. Kita tuh udah kolaborasi sama siapapun ya. Maksudnya dalam arti radio lain pun kita bisa yang tidak bersaing itu gitu loh. Jadi kayak bukan bersaing dalam arti gini. Sama penyiar lain atau menyebutkan nama radio lain itu udah santai. Nggak yang kayak jangan nyebutin ini, jangan nyebutin itu. Kita benar-benar udah di fase berkolaborasi. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Berlombanya berlomba karya aja udah gitu. Kalau gitu, rockstars, sebagai manusia yang sangat besar hidupnya dibantu dengan radio, gue sampai di titik ini juga karena radio juga. Pekerjaan pertama gue itu adalah sebagai penyiar radio. Bisa sampai syuting, bisa sampai ketemu dengan orang-orang di TV itu juga karena radio juga. Gue berdoa lah ya, semoga radio akan selalu menjadi teman dimanapun, di situasi apapun. Apalagi sekarang kita bisa mendengarkan radio itu dengan menggunakan platform apapun, digital pun juga bisa. Ya, kalau gitu kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih yang sudah mendengarkan Drive and Jive hari ini. Anton Pradana pamit rockstars. Bye-bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
3: Iya.
2: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
4: Coba dibayiin.
2: Ngomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
1: Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Party at No Limitation on the Rockin' Like Bali, Jakarta, and Bandung. Starting now.
1: Welcome to Paranoia, Party at No Limitation at All, live on the Rockin' Life Jakarta and Bali with me, One MC and DJ Dimas Akira. Seperti biasa Rosalia, kita di sini akan menemani lu, menemani malam lu yang benar-benar pengen party dan kepo gimana sih keadaan dunia party di Bali dan di Jakarta sekarang ini, Rosalia. Adakah gosipan baru, adakah news baru, ya kan? Selain itu juga kita bakal bahas party-party yang paling panas, musik update dari dancing sampai nightlife culture yang lagi rame banget dibicarain. Kalau lo lagi di jalan, di kamar, atau baru mau OTW party, stay right here, turn up the volume and let the beat do the talking, 'cause Paranoia is starting in 3, 2, 1, let's go!

This is Paranoia Party at No Limitation at All, live on the Working Life Jakarta and Bali. With me, one MC and DJ Dimas Akira. Ya, seperti biasa, gue bakal memberitahu lo the first nightlife and dancing update, ya Rockstar. Ya, pernah gak sih lo, Rockstar, kayak wondering gitu, kenapa sih, why is your brain love the feeling to be in the dance floor gitu? Kenapa sih lo demen banget kayak di dance floor? Otak lo demen sama badan lo tuh demen di dance floor? Nah, ada nih penjelasannya, Rockstar, ya. Ada neuroscientist sekaligus DJ namanya Vani Dewan yang memang meneliti hubungan antara musik, otak, dan dance floor. Nah, menurut penelitiannya dia, dia tuh ngejelasin bahkan ketika cuma dengerin musik yang kita suka dalam keadaan diam, otak kita tuh sebenarnya udah mulai mempersiapkan tubuh buat bergerak, buat ngedance gitu. Jadi sebelum joget aja, otak lo tuh udah booking tempat duluan, sebenarnya booking aktivitas duluan. Nah, terus pas beat drop dateng, terjadi semacam siklus tension and release gitu. Bagian reward di otak tuh aktif, dopaminnya lepas, motor korteks ikut juga terlibat, dan akhirnya badan kita tuh kayak otomatis pengen ngikutin ritmenya gitu. Nah, yang lebih menarik lagi, kalau satu ruangan penuh orang dengerin musik dan banyak gerak mengikuti musik yang sama, gelombang otak mereka juga bisa mulai bergerak secara sinkron. Makanya kadang di dance floor itu lo bisa ngerasa kayak semua orang tuh tiba-tiba jadi satu gitu, jadi gerak bareng gitu. Dan mungkin ini menjelaskan kenapa habis clubbing kita bisa ngerasa deket banget sama orang yang bahkan baru ketemu gitu, 5 menit baru ngobrol udah deket banget gitu. Jadi ternyata emang selama ini tuh kita bukan cuma pergi ke klub buat joget, tapi juga kita tuh melakukan penelitian neuroscience secara sukarela, Rockstar, ya. Bedanya kalau di lab, dan di lab itu ada egg dan peneliti. Nah, kalau di klub itu ada DJ, strobe light, dan temen lo yang besok paginya bilang, aduh, gue gak inget apa-apa nih, kayaknya, aduh, otak gue.

0: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Martin Garrix.
2: Hey, I'm Dylan Francis.
3: Hi, this is AG.
4: Hi, this is Nina Kravitz.
5: I'm Anna Luno.
6: Hi, guys, I'm Chris Lake.
7: We are still on paranoia. Stay close.
8: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Dylan Francis.
3: Hi, this is AG.
4: Hi, this is Nina Kravitz.
5: I'm Anna Luno.
6: Hi, guys, I'm Chris Lake.
7: We are still on paranoia.

with me, 1MC, and right now it's time for the second dance scene update. Nah, baru aja ada penelitian dari Submit Hub, ya kan, yang menganalisis lebih dari 1 juta rilisan musik sepanjang Juli, dan hampir 40% diantaranya itu terdeteksi punya keterlibatan AI dalam proses produksinya. Bahkan 23,2% disebut sepenuhnya dibuat menggunakan AI, sementara 15,3% lainnya itu merupakan audio AI yang kemudian dimodifikasi atau diproses oleh manusia. Nah, jadi kalau lo ngerasa akhir-akhir ini semakin sering nemu lagu yang kedengarannya terlalu rapi, terlalu banyak, atau tiba-tiba ada artis baru yang entah muncul dari mana, yang tiba-tiba meledak, ya mungkin feeling lo itu nggak salah, Rockstar, ya. Dan yang lebih menarik lagi, dari artis yang lagunya terdeteksi mengandung AI tahun ini, 31% justru bilang mereka nggak menggunakan AI sama sekali ketika ditanya sama platform tersebut. Nah, ini tuh yang bikin masalahnya tuh makin ribet, Rockstar, ya, karena sekarang bukan cuma soal AI doang yang boleh atau enggak boleh bikin musik gitu. Tapi kita sebagai pendengar juga punya hak buat tahu gitu, yang kita dengar ini sebenarnya dibuat siapa gitu, manusia atau mesin.

0: This is Paranoia Party and No Limitation at All, live from the Rock Club Jakarta and Bali. With me, Sasara Abimanyu aka 1MC and DJ Dimas Akira. Dan sudah 2 jam gue menemani lo Rockstar. Thank you so much ya yang sudah begadang gitu nemenin dan juga ngedengerin, mantengin Paranoia Party and No Limitation at All. Pokoknya Rockstar ya, lo enjoy the rest of your night. Kalau misalnya lo keluar, hati-hati, jangan apa namanya, don't drink and drive gitu. Pokoknya kalau misalnya lo mau cabut dan lo mau rencananya mau minum, drink responsibly gitu, harus bertanggung jawab, oke? Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain juga gitu. Pokoknya have fun aja Rockstar, gue bakal lanjut party juga gitu, siapa tahu kita bisa ketemu di dance floor. So enjoy the rest of your night, hope you have a great one, I'll see you on the dance floor, bye bye.
1: Paranoia is over. Thank you for listening. Stay safe. Don't drink and drive.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
2: iya,
1: dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to 2

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: That's my girl.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih inget nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.